0: tidak terjadi lagi kebakaran kayak dulu ya. Benar-benar. Jangan sambil kita juga lihat sekitar, hati-hati. Akhir-akhir ini banyak sekali ada kebakaran-kebakaran sih di Bali ya.
1: Iya, karena memang kering, jadi api itu cepat akhirnya kan meluas. Kita waspada bersama-sama ya, Elkogers. Semoga sih baik-baik selalu.
0: Benar banget, dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Beautiful Sunday dan Elkoga Freshy Morning.

0: lainnya. Tapi ingat nak, ketika semakin saya mendekatkan diri sama kamu, kok rasanya gempa terus ya?
1: Gempa di mana dulu? Kamu ngomongin gempa-gempa aja serem nih.
0: Nah, mungkin itu bukan gempa di bumi, tapi lempengan hatiku pindah ke kamu. Apa namanya, dinosaurus tuh akhirnya punah dulu.
1: Oh ya.
0: Nggak bisa bertahan, tapi yang bertahanlah manusia. Tahu nggak kenapa manusia bisa bertahan?
1: Kenapa?
0: Karena ada kamu di sampingku yang membuatku semangat.
1: Depan.
0: Mata masa depan.
1: Ya, tapi saya lihat-lihat kamu tuh ya Yudia, kamu tuh kayak mixer tuh.
0: Kok gitu?
1: Mixer. Karena tadi kan kamu geser-geserin gini ya, slide mixer ini ya.
0: Kayak DJ gini kan ya.
1: Iya. Uh-huh. Kamu tuh mirip mixer apa?
0: Waduh, kok gitu?
1: Iya, kalau mixer kan mengatur lagu tuh, mengatur ritme lagu tuh. Kalau kamu ngatur suasana hatiku.

0: يا ريت
1: cinta, kirimkan rayuan Anda di via Instagram kita di @lkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana.
0: Kita akan tunggu.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
4: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
3: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
4: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
3: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
4: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
3: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
4: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
5: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... 96.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa. Karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Elkoga Radio Bali. Say yo, Sean Kingston.

0: harapan dari Indonesia?
1: Wah, cerah banget kalau misalnya SDM-nya itu kuliahnya tuh udah bagus, pendidikannya udah bagus.
0: Benar.
1: Terus juga yang jelas kalau rata-rata kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, cerah ini masa depan Indonesia.
0: Luar biasa. Apalagi kalau misalkan bisa menguasai itu ya, semua anak Indonesia nih akan jadi generasi emas. Wih, beneran kuning.
1: Terwujud ya.
0: Terwujud. Dimulai dari mana? Dari kampus. Ya, yang kita bisa bilang adalah Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Sari Warmadewa ini. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan kita juga kasih tahu Anda ya, ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama itu ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat adalah manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasinya profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nggak perlu mikir lama lagi nih, langsung putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Informasi lebih lengkapnya langsung klik saja kogers di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: udah mau jam 9 nih.
1: Biasanya sih gini ya, dibangunin ya. Mm-mm. Sama bocil-bocil yang memainkan dia.
0: Oh, maksudnya?
1: Barbie kan?
0: Oh, Barbie girl. Iya, iya, iya, iya. Jadi kalau kita lihat kan memang untuk bangun pagi ini agak susah. Mm-hmm. Karena tadi malam itu banyak bintang. Hah? Iya, banyak bintang jadinya tidurnya nyenyak. Uh-uh. Tapi males kalau misal bangun pagi gak ngeliatin si doi.
1: Ah.
0: Soalnya bintang-bintangnya pindah ke matanya doi. Gitu.
1: Di matanya doang nih.
0: Iya, bayangin bintang-bintang di mata kan. Gak susah kalau bangun pagi gitu katanya. Baiklah. Kemudian ada juga yang gabungan dari Roni katanya. Katanya, Mika tahu gak perbedaan hujan sama kamu, Mik?
1: Perbedaan hujan dengan saya itu hujan rintik-rintik, kalau saya air bah.
0: Enggak ya.
1: Apa dong?
0: Kalau hujan turun ke bumi, kalau kamu turun ke hati. Oke.
1: Ini ada Indah. Hai Indah.
0: Halo Indah.
1: Indah di Sesetan. Okay. Mau kirim rayuan buat Kak Yuda biar Kak Yuda happy katanya.
0: Aduh. Jangankan rayuan denger, Indah baik-baik aja aku udah happy.
1: Ya. Kak Yuda.
0: Apo?
1: Masa lalu biarlah berlalu.
0: Baiklah.
1: Masa depanmu biarlah aku.
0: Depan saya lebih indah pastinya. Ada juga yang Putra cuman mau sapa-sapa dari Desa Tua Marga Tabanan katanya present atau hadir. Selamat datang, selamat pagi Madendra Saputra. Jarang ngeteh pagi-pagi ya akhir-akhir ini ya. Apa mungkin sudah memiliki minuman yang lain favoritnya ya. Kemudian ada juga dari Agus. Sepandai-pandainya aku melompat, akhirnya jatuh ke hatinya Mika.
1: Iya. Terus ada Yuna juga. Hai Yuna.
0: Halo.
1: Yuna siapanya Yuda? Iya.
0: Yuda dan Nia.
1: Kak mau dong ikutan jurasinya.
0: Boleh.
1: Entah Anis atau Ganjar.
0: Ais.
1: Kamu manisnya gak wajar. Ah.

0: Tapi ngomongin soal mata ya. Ini ada Agung Yogi.
1: Agung.
0: Ini
1: gimana tuh?
0: Bilang enggak dilihat penasaran. Dilihat takut timbul perasaan.
1: Gitu.
0: Berarti gini, ini mataku. Ini
1: kondisi mataharinya muncul, ada cahaya. Nggak boleh lihat mata tuh malam-malam.
0: Gimana?
1: Ngeliatin nggak boleh lihat mata tuh malam-malam.
0: Kenapa?
1: Karena yang bagus kalau malam-malam tuh malamar kamu. Apa sih?
0: Ini juga lucu nih.
1: Apa?
0: Nuh. Wisnu lagi on the way ke Jimbaran katanya.
1: Wow, what's up Wisnu, hati-hati jalan.
0: Iya, hati-hati di jalan, semoga gak kena macet ya. Soalnya hari Jumat nih biasanya gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau udah jelang siang, orang-orang udah pada pulang duluan.
1: Iya benar.
0: Sekali setengah hari kerjanya ya.
1: Benar.
0: Dia bilang mie goreng, mie kuah.
1: Oke.
0: Muah-muah.

0: kasih apapun yang udah kita informasikan, share. Abis itu dari gabungan-gabungan Elkogers ini bisa jadi amunisi buat besok, Pak.
1: Ih, mantap. Besok bapak kamu di bengkel ya?

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Alpugar Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.

98.9 FM Alkogear Radio Bali. Good morning Alkogear, apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya mood di pagi hari ini sudah happy ya. Dan pagi ini seperti biasa Devi Kartika hadir menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita. Di edisi hari ini kita akan membahas tentang jalan-jalan lagi ya. Siapa tahu obrolan kita kali ini bisa jadi inspirasi buat Anda yang mungkin lagi bingung mau pergi kemana saat liburan nanti ya. Pokoknya buat Anda yang penasaran tetap stay tune terus ya sampai nanti di jam 11 siang.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: 96.9

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Aktivitas yang padat itu seringkali membuat kita lupa waktu ya Alkogers. Mungkin terlalu sibuk menjalani aktivitas itu juga akan membuat kita lupa akan hal-hal penting lainnya dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah lupa untuk pergi jalan-jalan. Padahal jalan-jalan ini sebenarnya punya banyak banget manfaat, apalagi buat orang-orang yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya ya. Tapi emang seberapa penting sih jalan-jalan gitu kan? Nah, mungkin ini akan terdengar sepele dan mungkin sering diremehkan. Tapi ternyata jalan-jalan ini punya peran penting dalam kehidupan seseorang loh, khususnya bagi golongan orang-orang yang punya aktivitas padat. Salah satunya adalah bisa menghilangkan stres. Ya, dengan pergi jalan-jalan dan terus Anda mengunjungi tempat-tempat baru, kemudian merasakan keseruan jalan-jalan, itu pasti akan membuat stres mereda. Kemudian resiko depresi itu juga pasti akan menurun dan membuat kesehatan mental akan lebih terjaga dengan baik. Jadi ingat Alkogers, besok sudah hari Sabtu, sudah memasuki weekend. Siapa tahu Anda lagi ngerasa, aduh kok aku rasanya jenuh banget ya di rumah. Mungkin saatnya Anda harus pergi jalan-jalan nih.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Di tengah kesibukan setiap hari, Anda pasti butuh semangat yang tinggi lah untuk menjalani semua kesibukan itu ya Alkogers. Karena kalau terus-terusan beraktivitas tanpa ngasih jeda untuk diri sendiri, pastinya semangat Anda itu bisa aja menurun. Nah, traveling ini sebenarnya bisa bantu Anda untuk menumbuhkan semangat lebih kuat lagi ya. Jadi Anda harus memilih tempat liburan yang menyenangkan untuk dikunjungi, kemudian lakukanlah aktivitas menarik di sana, dan Anda harus memberikan semangat untuk diri Anda sendiri ya. Lebih kuat lagi dan bersemangat lagi untuk menjalani rutinitas ataupun kesibukan seperti biasanya. Nah, sering berjalannya

kita berpikir positif lagi ke depannya. Karena girls, karena tubuh mereka ini akan terasa lebih ringan, lebih lega gitu ya. Terus pikiran mereka tuh akan lebih fresh juga nantinya. Tapi kira-kira kalau Anda habis pergi liburan nih, entah sama orang tersayang, sama keluarga gitu ya, kira-kira habis liburan Anda lebih ngerasa fresh atau malah kecewean nih?

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Wait ya Alkogers, tunggu sebentar, jangan kemana-mana dulu, karena sekarang Devi mau kasih informasi penting nih ha, buat Anda yang mungkin punya saudara, punya sahabat yang punya minat di bidang sains, di bidang teknologi, pokoknya yang alam-alam lah ya, tapi masih bingung nih mikirin kuliah di mana untuk mempelajari itu semua gitu ya. Tenang Alkogers, karena saya akan rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih nih. Yang pertama ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura. Pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan Alkogers juga harus tahu nih keunggulan lainnya, karena staf pengajarnya itu akan terdiri dari dosen tetap yang nantinya dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Anda nggak perlu lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338665310 atas nama Bapak Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu di Universitas Warmadewa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Satu lagu dari Mr. Hit dengan judul Sang Pejuang. Rasanya pagi ini harus semangat banget ya. Ya, menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita edisi hari ini, membahas tentang jalan-jalan. Lebih buat Anda belum ketinggalan banyak ya, karena masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita yang pastinya Devi masih membahas tentang jalan-jalan. Jadi siapa tahu kan weekend sudah dekat, mana tahu aku membantu Anda ya. Jadi stay tune terus 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau ngomongin jalan-jalan di Bali, salah satu tempat yang pasti udah gak asing itu adalah Pantai Kuta ya Alkogers. Biasanya orang-orang yang datang ke sini itu buat menikmati sunset di sore hari gitu ya. Serunya jalan-jalan lain, gak perlu mahal-mahal bayar ya. Cukup dengan orang yang diajak ke pantai, terus lihat ombak, foto-foto, ataupun sekedar menikmati suasananya aja deh ya. Kadang setelah sibuk beraktivitas dari pagi sampai sore hari, apalagi dilakukan setiap hari ya, kita tuh memang butuh waktu untuk keluar rumah ya. Jadi gak harus yang jauh-jauh ataupun dengan budget yang mahal. Yang penting suasananya itu beda, bisa bikin nyaman, lebih relax ya. Nah, jalan-jalan ke Pantai Kuta itu sebenarnya juga bisa jadi pilihan kalau misalnya

misalnya Anda lagi pengen pantai mana, terus ya udah pulang dengan pikiran yang pastinya lebih fresh ya Oke Girls. Karena kadang refreshing itu sesimpel Anda keluar rumah terus menikmati hari ataupun sekedar Anda menikmati sunset di Pating Kuta ya.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau pengen jalan-jalan sambil menikmati suasana yang sejuk, yang adem, nah Kintamani ini bisa jadi salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi, Alkogers. Karena perjalanan ke sana juga bisa menjadi bagian yang seru ya. Apalagi kalau perginya itu pagi-pagi bareng teman-teman, terus niatnya itu dari awal memang sudah menuju ke satu tempat. Apalagi kan di sana di Kintamani itu ada beberapa kafe yang bisa dinikmati dengan sunrise ya. Terus bareng teman-teman, bah, pokoknya mantap ya. Biasanya perjalanan jauh ini juga akan bikin kita dengan teman-teman itu lebih banyak punya waktu untuk ngobrol-ngobrol ya. Dan kadang memang enak loh Alkogers, sesekali Anda pergi ke tempat yang suasananya itu beda dari yang biasanya itu panas, rame, kemudian aktivitasnya juga padat. Terus sesekali Anda menikmati tempat yang udaranya terasa lebih sejuk, lebih adem, lebih tenang ya. Jadi jalan-jalan seperti ini bisa jadi cara yang sederhana lah buat Anda healing sebentar. Jadi gak perlu selalu punya banyak agenda, yang penting Anda cukup menikmati perjalanan dan suasananya ada. Jadi kalau akhir-akhir ini Anda lagi ngerasa bosen dengan aktivitas yang itu-itu aja, mungkin sesekali Anda itu perlulah jalan-jalan ke tempat yang beda dari biasanya. Salah satunya adalah Kintamani ini.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

6,9 FM Alkogar Radio Bali. Mumpung masih ngomongin tentang jalan-jalan di Bali, nah Bedugul ini juga termasuk tempat yang sering banget dikunjungi ya Alkogers, karena suasananya tuh beda dari daerah Bali lainnya. Kemudian perjalanan ke sana itu juga akan terasa gitu, suasananya tuh berbeda. Dan kadang kita tuh memang butuh pergi ke tempat yang beda-beda gitu ya, supaya gak ngerasa bosan dengan rutinitas yang sama aja setiap harinya. Nah, perjalanan ke Bedugul itu bisa dilakukan santai kok Alkogers. Jadi gak perlu terburu-buru, yang penting Anda bisa menikmati perjalanannya. Apalagi kalau perginya itu bareng keluarga, bareng sahabat, ataupun bareng pacar ya. Biasanya perjalanan panjang itu justru menjadi waktu yang panjang juga untuk ngobrol-ngobrol, terus bercanda-bercanda juga ya selama perjalanan. Dan pengalaman yang baru itu udah pasti, walaupun mungkin cuman perginya cuman sehari, setidaknya kita itu jadi punya cerita yang bisa dibawa pulang. Dan oleh-olehnya ya. Jadi kalau waktu Anda ada waktu luang suatu hari nanti, sesekali coba deh Anda keluar dari rutinitas dan cari suasana yang berbeda. Salah satunya Anda mengunjungi Bedugul.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan

96,9 FM Elkogari di Bali. Kalau ngomongin jalan-jalan, sebenarnya kita itu juga harus pinter ngatur banyak hal ya. Misalnya mulai dari ngatur waktu, terus ngatur pengeluaran, dan juga mengatur semua kegiatan supaya ketika jalan-jalan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau misalnya ngomongin soal mengatur gitu ya, kayaknya jadi nyambung gak sih kalau misalnya kita juga membahas ilmu manajemen. Karena di ilmu manajemen itu kita juga bisa belajar gimana caranya ngatur, kemudian merencanakan sesuatu dengan baik. Dan pada nyadar juga gak sih Alkegers, kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri bisa, jadi pegawai perusahaan bisa, apalagi kalau Anda mau jadi pemilik bisnis atau wirausaha, itu bisa banget. Dan tahu gak sih Alkegers, ada satu kampus manajemen terbaik di Bali. Kira-kira Anda sudah tahu belum di mana? Ayo. Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi sudah terlihat ya kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni

alumninya yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan nih, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Alkogers yang sudah mulai penasaran, emang lokasi kampusnya di mana sih? Nih, saya kasih tahu. Jadi untuk lokasi kampusnya, itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Anda habis kuliah mau nge-mall, bisa banget. Mau lanjut tugas sama teman-teman, bisa. Mau hangout apalagi, bisa. Atau bahkan abis ngampus mau lanjut kerja, itu bisa banget. Elke Girls, gampang, tinggal satset aja ya. Mana? Untuk info pendaftarannya, Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199. Buruan daftar di STIMI Handayani.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Please back away from your radio.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Setelah tadi kita sudah membahas kalau di Bali jalan-jalan enaknya kemana aja gitu ya, masih ada satu hal yang perlu dipersiapkan sebelum Anda pergi jalan-jalan ya Alkogers, yaitu mempersiapkan uang. Nah, tapi sebelum Anda mempersiapkan uang, ada satu hal juga nih yang perlu dipersiapkan, yaitu Anda harus menentukan tujuan. Jadi Anda harus susun dulu rencana liburan supaya nantinya bisa tahu berapa banyak biaya yang perlu dipersiapkan. Kemudian tulis ini kemana aja Anda akan pergi, lalu berapa hari, terus Anda akan menginap di mana, kemudian sampai transportasi dan juga makanan ya. Jadi dari rencana ini Anda juga bisa memulai melakukan survei untuk mendapatkan rincian biaya. Kemudian Anda harus menabung ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen banget ke satu tempat yang mungkin itu akan memakan budget yang cukup besar, jadi mulailah dari sekarang untuk menabung supaya ketika nanti Anda pergi jalan-jalan, Anda sudah siap, uang sudah ada, jalan-jalan happy, hati juga lebih tenang gitu ya. Gak perlu harus mikirin biaya lagi. Jadi mungkin ya liburan Anda satu hari nanti bisa jadi lebih enak, nyaman, enjoy pastinya ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number 1 Top Airplay.
0: Request 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Standing in a crowded room.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.
8: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah!
9: You are listening!
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.

Radio Bali. Satu lagu dengan judul Menari-Nari dari Raim Laude sudah membawa kita di penghujung ajang wacana seputar wanita edisi hari ini ya, Elko Girls. Terima kasih banget buat Anda yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini. Semoga apapun informasi yang diberikan bisa bermanfaat lah untuk kita semuanya ya, Elko Girls. Tapi karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye. Radio.

0: 김이라디오쿠
1: 못간 김이라디오쿠
0: 못간 김이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 이가 모양기 동이가라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. Please back away from your radio.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, beli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 96.9 El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indah.

96.9 Oke Gear Radio Bali. Pak Mamat makan tomat. Selamat hari Jumat. Di siang hari ini ditemani sama Kori Purnama. Seperti biasa di ajang High Noon. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana ya.

96.9 LKGR Radio Bali, tanggal muda di hari Jumat. Pastinya ada banyak sekali harapan dan juga rencana untuk menghabiskan weekend Anda besok. Nah, saran saya LKGers, ada baiknya Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda di kantor, di sekolah, di kampus ataupun di rumah ya, agar weekend Anda besok itu bisa benar-benar Anda pergunakan untuk diri Anda sendiri ataupun orang-orang terdekat Anda. Serta tidak lupa juga nih ya, saya mengingatkan Anda untuk jeda dulu, istirahat dan juga makan siang ditemani dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKGR Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja LKGers, ada juga informasi serta tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan seperti biasa di ajang High Noon kali ini selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi bersama saya Kori Purnama sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Okage Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Jadi untuk Anda yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, saya punya informasi menarik nih untuk Anda, yaitu kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi kalau sudah belajar ilmu manajemen, itu cakupannya jadi luas ya. Anda bisa jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan kampus STIMI Handayani merupakan kampus manajemen terbaik di Bali yang memang paling legend ya, dan juga paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan berdiri juga cukup lama LKGR sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga memang yang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan terbukti efektif. Jadi untuk Anda yang bertanya, lokasi kampus STIMI Handayani tepatnya ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang rencana mau habis kuliah, mau nge-mall kira-kira, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal set-set sudah nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi LKGers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung via WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi

atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 OKGR Radio Bali. Awal bulan, saatnya melengkapi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan buah hati Anda. Kalau misalkan tempat belanja, jangan diragukan lagi untuk Anda memutuskan belanja di Klendis terdekat dari rumah Anda. Nah, alasannya ada banyak nih OKGers, jadi beberapa di antaranya, selain lengkap, harganya murah, pastinya ada diskon setiap harinya. Dan saya akan membocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya ada Promina Yogurt Strawberry ukuran 8 gram, mendapatkan potongan harga senilai Rp2.000. Ada juga Dettol Soap Skincare 100 gram, mendapatkan potongan harga senilai Rp5.000. Magnum White Almond dengan ukuran 80 mili, mendapatkan potongan harga senilai Rp10.000. Dan ada juga Pro Cheese Slice Gold, ini juga mendapatkan potongan harga OKGR sebesar Rp1.000. Ada juga Kartika Toast Bread Chocolate, mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp2.500. Madurasa Original ukuran 150 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp700. Dan satu lagi ya, ada juga Sayang Deterjen Romantic Rose ukuran 700 ml yang botol, mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp4.100. Dan masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Urbani.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawa. Menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 OKGR Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang bingung untuk mencari-cari tempat melanjutkan perkuliahan OKGR. Jadi informasi menarik tersebut datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern dan OKGR, itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu ada 4 program A yang bisa Anda pilih, mulai di yang berproduksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang pastinya siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi di peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan juga berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal segerikerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya LKGers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa, yaitu staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh tengok nih sedikit

fasilitas kampusnya, kelasnya bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, lengkap sekali ya. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, boleh Anda catat atau boleh langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Terkadang sulit membedakan antara cinta sejati dan juga hanya sekedar ketertarikan. Nah, cinta yang mendalam itu cenderung lebih stabil, berorientasi pada komitmen jangka panjang, dan juga melibatkan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan orang lain ataupun lawan jenis. Nah, sementara itu, ketertarikan itu seringkali lebih didorong oleh daya tarik fisik, jangka waktunya sesaat, atau idealisasi tanpa pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut. Dan ketertarikan ini bisa memudar LKGR seiring berjalannya waktu, terutama saat menghadapi tantangan atau kekurangan dari pasangan Anda. Sisi lain, cinta itu cenderung tumbuh dan juga semakin kuat melalui berbagai situasi. Nah, itu nih perbedaannya LKGR. Jangan sampai disamakan ya. Waduh, jadi membahas soal cinta ya. Ya, karena terbawa suasana setelah mendengar lagu dari miliknya Elemen yang berjudul Cinta Sejati. Dan tenang LKGers, masih tersisa kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita. Untuk saya juga menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, koleksi dari LKGers Radio Bali, masih di ajang Hainun di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan masih ada juga informasi serta tips menarik yang pastinya akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 LKGR Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
4: Cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 Ogogia Radio Bali, status Elang Jawa saat ini dikategorikan sebagai satwa yang sudah terancam punah, Elka Gers. Tapi berita baiknya sendiri, langkah nyata penyelamatan Elang Jawa sudah mencapai babak baru. Karena konsultasi publik dari Forum Strategi dan juga Rencana Aksi Konservasi atau yang biasa disingkat SRAK Elang Jawa periode 2026-2036 yang ketiga yang sudah digelar di Padma Resort Legian Bali itu sudah resmi menjadi penutup dari rangkaian konsolidasi lintas wilayah. Dan forum ini menghimpun Kementerian Kehutanan, akademisi, pegiat lingkungan, sektor wisata, hingga tidak lupa juga generasi muda. Jadi lewat sesi FGD dan diskusi interaktif, para peserta merumuskan strategi, memetakan tantangan habitat, dan juga menyusun rencana aksi konkret terutama untuk pemulihan populasi di zona Jawa dan juga Bali sendiri. Dan rampungnya konsultasi publik di tiga wilayah, yaitu di barat, di tengah, dan juga di timur, itu sudah menjadi bukti Elka Gers bahwa konservasi satwa yang terancam punah itu membutuhkan sinergi tanpa sekat. Sebab menjaga keberadaan Elang Jawa itu hanya bukan hanya sekedar upaya penyelamatan satu spesies satwa saja ya, melainkan wujud dan juga tanggung jawab kita sebagai si pemilik masa depan. Dan pastikan Elka Gers, Elang Jawa yang menjadi simbol negara Indonesia tetap terbang bebas di langit Nusantara.

0: Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

di Wonogiri, memecahkan rekor MURI lewat penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso secara gratis. Nah, deklarasi ini memperkuat identitas Wonogiri sebagai penggerak ekonomi warga yang kulinernya kini menjamur di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Bali sendiri, ya kan? Dan sejarahnya nih, Elka Gers, sejarah mie di Nusantara itu tak lepas dari budaya Tionghoa yang membawa tradisi makan mie ribuan tahun yang lalu. Jadi kita flashback dulu ya. Dan dahulu nih, Elka Gers, di kawasan Pasar Gede Solo, mie ini sangat populer di kalangan masyarakat pecinaan dan juga dijual oleh pedagang keturunan dari Tionghoa. Dan warga Wonogiri yang terkenal gemar merantau, banyak yang bekerja di warung mie Tionghoa, tepatnya di kawasan Solo. Nah, dari sinilah terjadi istilahnya transfer. Nah, transfer apa nih ya? Transfer ilmu tepatnya ya. Jadi mereka kemudian membuka usaha sendiri, membawa resep mie ayam halal khas Wonogiri ke Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Dan dari situs resmi pemerintah Wonogiri, mie ayam dan juga bakso khas Wonogiri itu terletak pada resep warisan, ciri khas dan juga minyak ayam bawangnya. Nah, dari warung perantau hingga jadi identitas daerah, mie ayam Wonogiri telah membuktikan kelezatannya yang tidak lekang oleh waktu. Nah, siapa nih Elka Gers? Sekiranya dari Anda yang sudah langganan makan mie ayam bakso khas Wonogiri.

0: Welcome to Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tembok modern, Bu? Bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan fish, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan.

96.9 Oke Gary di Bali, gusi bengkak. Ini adalah kondisi yang bisa dibilang umum ya, dan juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri, dan juga bahkan kesulitan saat makan. Dan kondisi ini seringkali menjadi tanda adanya masalah kesehatan pada mulut, mulai dari iritasi ringan hingga infeksi. Dan sebagai langkah pertolongan pertama yang efektif untuk meredakan bengkak dan juga nyeri, yaitu penggunaan kompres. Ini dapat memberikan suatu kelegaan. Dan penerapan kompres dingin ataupun hangat secara tepat itu juga bisa membantu mengurangi peradangan dan juga meredakan gejala yang ditimbulkan. Dan ada dua jenis kompres utama yang bisa digunakan Elkagers untuk gusi bengkak itu sendiri ya, yaitu kompres air dingin dan juga kompres air hangat. Dan pemilihan jenis kompres itu bergantung pada karakteristik nyeri dan juga pembengkakan yang sudah dialami. Kompres dingin dan juga hangat itu merupakan metode pertolongan pertama yang paling praktis dan juga efektif untuk meredakan gejala gusi bengkak. Nah, jadi kompres dingin itu membantu mengurangi pembengkakan dan juga nyeri awal, Elkagers. Sementara si kompres hangat itu sendiri efektif untuk nyeri berdenyut. Nah, jadi ini nih penting ya untuk selalu menjaga kebersihan dan juga berhati-hati saat mengaplikasikan kompres. Itu pastinya disesuaikan dengan rasa sakit yang Anda rasakan. Jadi, sekiranya pembengkakan karena nyeri atau berdenyut, nah ini akan disesuaikan dengan kompresnya ya. Nah, jika gusi bengkak tidak kunjung membaik ya Elkagers, atau disertai gejala serius lainnya, memang sangat dianjurkan untuk segera berkonsultasi dengan tenaga medis yang sudah ahli di bidangnya.

96.9 LKGR Radio Bali, single terakhir dari miliknya Tiara Andini yang berjudul Kupu-Kupu telah menjadi single terakhir ya dari perjumpaan kita di ajang Hainun di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi dan juga tips yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 FM Alkoga Radio Bali. Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
3: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9 Koga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 6 sore nanti. So, stay tune guys.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Elkogar Radio Bali. Ya hai hai, halo Elkogars. Kembali lagi ya, balik lagi nih bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 6 sore nanti di ajang apa namanya, Sunset Program ya. Mohon maaf nih Elkogars, karena Arya tumben-tumbenan itu di Sunset Program nih menemani Anda sampai pukul 6 sore nanti. Biasanya Arya menemani Anda itu kalau nggak di Home Sweet Home, ya di Rest and Dream ya. Ya dimana kalau misalnya Home Sweet Home, Arya akan menerkan lagu-lagu Acik oleh Elkogar Radio Bali dengan lagu-lagu tema Indonesia. Dan juga di Rest and Dream, Arya biasanya nih menafsirkan mimpi Anda ataupun nantinya memutarkan lagu-lagu Acik ya, requestan dari Elkogars ataupun gabungan-gabungan. Dan di Sunset Program ini sama seperti Rest and Dream ya, yang dimana kita akan membuka requestan asik gabungan dari Elkogars nih tentunya. Yang dimana bagi Elkogars nih yang mau request-request lagu untuk menemani Anda di sore hari ini, atau ingin menyemangati pada saat lagi membuat tugas, ataupun ada yang lagi kerja nih terus biar gak bosen dan kebetulan kayak pengen ngedengerin lagu di Elkogar Radio Bali, bisa banget langsung aja gabungan melalui sosial medianya Elkogar ya. Di 081236155969 itu melalui WhatsAppnya Elkogar. Lalu kalau misalnya mau melalui Facebooknya Elkogar, bisa di Elangkosa Gagana dan Instagram Elkogar di @elkogarfm. Dan Arya nggak cuma membacakan requestan dari Elkogars nih tentunya. Mungkin bagi Elkogars nih yang mau sekedar salam sapa buat seseorang, bisa banget entah itu mungkin menyemangati untuk pacarnya, mau menyemangati untuk mantannya karena kayak sedikit gengsi gitu ya, langsung ngechat ke orangnya lewat Elkogar, bisa banget ya. Atau mungkin nih ada yang kangen HTS-annya atau LDR-annya, bisa banget juga di sini. Nanti tinggal bilang, coba deh streaming di Elkogar Radio Bali, ada tuh nanti aku kirim salam untuk kamu ya gitu misalnya. Dan selain Arya membacakan gabungan-gabungan dari Elkogars, tentunya Arya akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elkogars ya. Jadi akan Arya seling-selingin nih. So ditunggu untuk gabungan dari Elkogars sampai pukul 6 sore nanti.

96.6 Elkoga Radio Bali. Satu single dari JVKE. Ini mungkin kalau dibaca Juk ya, dengan judul Golden Hour. Cocok banget di sore-sore hari ini mendengarkan lagu ini ya. Walaupun sebenarnya belum ada tuh yang namanya Golden Hour ataupun kayak langit keemas-emasan, tapi sebentar lagi ya Anda akan melihat sunset. Kalau misalnya sambil mendengarkan lagu ini, wah ini sungguh masterpiece dan pastinya kayak wah merinding deh. Oke, saatnya kita akan bacakan gabungan-gabungan dari Elkogers nih. Sudah ada beberapa Elkogers yang udah masuk melalui WhatsApp-nya Elkoga di 081236155969. Di sini yang pertama ada Adi Suputra. Selamat sore Arya, selamat sore Adi Suputra. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagu Dewa 19 judulnya Pupus? Bisa banget ya untuk lagu dari Dewa 19 yang judulnya Pupus. Udah Arya masukkan ke dalam playlist. Jadi ntar tinggal kita putarkan saja. Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih juga Adi Suputra yang udah gabungan pada sore hari ini ya. Untuk selanjutnya di sini ada Made Hendra. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau request lagunya Kota yang judulnya Haters. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Wah, emang kalau sore-sore kayak gini semua kerjaan udah selesai tinggal santai-santai aja enak banget sih Elkogers, apalagi kalau misalnya sambil melihat sunset di pantai ya. Buh. Terus ditemani dengan jagung bakar. Wah. Mungkin siapa tahu nih ya, abis Elkogers mendengarkan apa yang Arya katakan ini langsung ke pantai beli jagung bakar.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.6 Akogar Radio Bali. Akogers, ilmu-ilmu apa yang sangat pekerjaannya itu luas banget Akogers? Ayo, pada tahu enggak? Kalau misalnya Akogers enggak tahu ilmu yang emang jangkauannya tuh luas banget, yang dimana kalau misalnya mempelajari ilmu ini itu bisa mencakup semua pekerjaan. Dan kalau misalnya Akogers mempelajari ilmu ini itu enggak bakal bingung gitu mau kerja di mana, karena ini bisa dipakai di mana-mana. Dan bagi Akogers nih yang masih bertanya-tanya, ilmu apa sih Akogers? Ilmu apa sih Arya gitu maksudnya ya? Ya, pada nyadar enggak sih Akogers? Kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Misalnya jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu kayak Akogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah Kampus TIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan apa aja, misalnya kayak pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen

di kampus Timi Handayani, gampang kemana-mana. Jadi, ayo buruan daftar nih Elkogers. Untuk informasi pendaftarannya bisa melalui WhatsApp ya di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh,

0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Terutama buat Anda nih yang baru banget lulus SMA atau SMK dan bingung mau kuliah di mana. Karena sampai sekarang kayak mau berpikiran masuk jurusan apa ya, masuk fakultas apa ya, atau mau nyari kampus mana gitu ya. Mengingat kalau misalnya SNBP, SNBT udah lewat, jadi kalau misalnya kampus negeri itu udah gak bisa daftar lagi. Tapi tenang aja nih Kogers, bukan berarti Anda gak bisa masuk ke kampus negeri, Anda itu gak bisa masuk ke perguruan tinggi ya. Jadi Arya mau merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Ya karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Nel Kogers. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih Arya mau merekomendasikan di kampus ini ya? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Dan sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih Eko Girls, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP. Atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96.6 Kogar Radio Bali. Nggak terasa ya Kogar, sudah pukul 5 waktu El Kogar Radio Bali aja nih. Ya dimana Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi ya. Tapi jangan khawatir, waktunya Arya belum habis ya. Karena Arya akan tetap menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti sampai pukul 6 sore di ajang Sunset Program. Yang dimana di Sunset Program ini Arya akan membacakan gabungan-gabungan dari Kogars nih. Entah itu berupa salam, sapa, untuk kirim pesan ke seseorang tapi lewat anonim nih. Boleh banget ya Kogars, bagi yang pengen nyampein sesuatu tapi secara anonim bisa banget ya Kogars ya. Jadi nanti Arya ceritanya sebagai pengirim pesan. Dan Arya bakal menganonimkan ini dari siapa gitu kan. Tapi perlu persetujuan juga kan dari pengirim ya. Kayak Arya ini tolong dong dianonimin aja. Biar dia gak tahu ini dari siapa. Karena aku malu loh Arya gitu misalnya ya. Atau mungkin ada juga yang mau menyampaikan rasa kangennya karena LDR-an. Karena Arya sempat punya temen nih beberapa orang yang emang dia tuh lagi LDR-an antar wilayah tapi ya bukan antar negara. Tapi kalau misalnya ada yang antar negara, wah itu sedikit sulit ya Kogars ya. Karena dia di luar negara kita dan bisa jadi dia mendengarkan, bisa jadi juga tidak ya. Selain Arya juga membacakan gabungan dari Kogars ini, tentunya Arya akan memutarkan lagu-lagu requestan dari Kogars juga. Jadi buat Kogars nih yang mau gabungan bisa banget melalui sosial medianya Elkoga, melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Elangkosa Gegana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Jadi ditunggu nih ya gabungan dari Kogars selama 1 jam ke depan nanti sampai pukul 6 sore.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Akoga Radio Bali. Sudah saatnya kita akan membacakan gabungan dari Akogars nih ya, melalui WhatsApp Akoga di 081-236-155-969. Di sini ada Toti ya, Toti dari Gianyar, mau request lagunya Gigi yang judulnya Terbang. Salamnya selamat sore dan semangat selalu. Oke, terima kasih ya untuk Toti yang udah gabungan pada malam hari, pada sore hari ini ya Kogars ya. Yang dimana sore hari ini tuh harus banget nih semangat, jangan lemes-lemes nih Kogars. Ntar pas malamnya baru bisa istirahat ya. Jangan lagi yang namanya main HP sampai begadang tuh, jangan tuh Kogars. Siapin waktunya dan tubuhnya untuk beristirahat supaya besok bisa lebih fresh.

96.6 Koga Radio Bali. Lagi dan lagi ya, siapa yang di sini masih bingung dan mempertimbangkan mau masuk ke kampus mana? Jangan bingung-bingung El Kogers ya. Lagi dan lagi Arya ingin merekomendasikan Anda biar gak bimbang ini ya. Pokoknya langsung jos aja gitu daftar di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Kogas. Misalnya, di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lansekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri dengan pangan dukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih, Kogers, potensi sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat nih. Klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP. Atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSc.

0: 96.9 FM Alcobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
5: PT Klandis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klandis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klandis Denpasar, toko Klandis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klandis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klandis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klandis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klandis area Tabanan, toko Klandis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klandis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klandis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klandis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklandisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklandis dan @klandisgrosirbali.
6: Hey, watch that! I need some music!
7: It rocks!
8: Yeah! You are listening!
9: 96.9 FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Okogar Radio Bali. Elkogers, ada satu request yang masuk nih ya. Menjelang penghujung sunset program pada sore hari ini nih, lagi setengah jam, udah jam 6 sore aja. Jadi kali ini ada request datang dari Raka, salah satu Elkogers kita dari Denpasar. Jadi Raka ini ngirim pesan ya, katanya, "Halo Elkoga, aku Raka dari Denpasar. Mau request satu lagu dari The 1975 yang berjudul About You. Entah kenapa lagu ini selalu punya tempat tersendiri buat aku, apalagi kalau didengerin sore-sore sambil lihat sunset. Lagu ini buat seseorang yang sampai sekarang masih sering aku ingat. Semoga dia juga baik-baik aja di sana ya. Salam buat Elkoger semuanya." Wah, Raka, ini requestannya bukan cuma lagu ya, tapi sekalian menitipkan kenangan ya terhadap seseorang nih. Jadi buat Raka dan buat Elkogers yang mungkin sore ini sedang teringat seseorang dari masa lalu, langsung aja kita putarkan satu lagu ini, yaitu The 1975 yang berjudul About You. Tetap di Elkogers Radio Bali ya, karena di setiap sunset selalu ada cerita dan mungkin ada seseorang yang tiba-tiba kembali teringat.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, pertanyaan cepat ya. Kalau habis dari toilet, cuci tangannya biasanya berapa detik? 5 detik? 10 detik? Atau cuman kena air terus langsung pergi? Ternyata ada alasan kenapa kita sering dianjurkan mencuci tangan dengan benar ya, bukan sekedar membasahi tangan. Jadi menurut CDC, salah satu cara paling efektif untuk membantu mencegah penyebaran kuman adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan bagian yang sering kita lupa adalah durasinya. CDC merekomendasikan kita untuk menggosok tangan dengan sabun setidaknya selama 20 detik. Caranya juga sederhana ya. Basahi tangan ya, gunakan sabun, gosok bagian telapak, punggung, tangan, sela-sela jari, dan bagian bawah kuku. Kemudian bilas dan keringkan. Kalau 20 detik terasa lama, CDC bahkan memberikan trik sederhana. Elkogers bisa menyanyikan lagu Happy Birthday 2 kali dari awal sampai akhir sebagai patokan waktu. Nah, kalau nggak hafal lagunya, ya boleh diganti lagu favorit masing-masing ya. Tapi jangan sampai malah konser di wastafel selama 5 menit. Jadi mulai sekarang jangan cuma cuci tangan karena kebiasaan. Cuci tangan dengan cara yang benar, 20 detik kecil tapi kebiasaan baiknya menjadi besar.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogas, ada lagi nih yang masuk ya melalui WhatsAppnya Elkoga tentunya. Di sini ada Dimas di Jimbaran. Katanya, halo Elkoga, aku Dimas mau nge-request lagunya The Weeknd yang judulnya Blinding Lights dong. Lagi di jalan pulang dari kerja, macet lumayan, jadi butuh lagu yang bikin perjalanan sore ini lebih semangat. Salam buat penyiar Elkoga dan semuanya Elkogers, terima kasih. Oke Dimas, ini cocok banget ya buat nemenin perjalanan pulang Anda. Langsung aja nanti kita akan putarkan ya. Untuk selanjutnya di sini ada Ayu di Denpasar. Jadi dari Ayu ini bilang, sore Elkoga, aku mau nge-request lagunya Hindia yang judulnya Secukupnya. Hari ini agak berat, banyak yang dipikirin. Kayaknya lagu ini pas banget buat nemenin sore aku. Buat semua yang hari ini juga lagi berjuang, semoga kita bisa melewati semuanya pelan-pelan ya. Aduh, Ayu semangat ya buat Anda dan Elkogers yang mungkin hari ini juga sedang capek. Kita kasih lagu nih, entar yang judulnya Hindia, lagunya Hindia yang berjudul Secukupnya. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari The Weeknd yang judulnya Blinding Lights.

96.9 Koga Radio Bali. Koga saking banyaknya. Tadi ada Kogers yang gabungan-gabungan, ada juga yang gabungan karena galau, ada yang gabungan karena emang macet nih ya. Jadi yang mau menyemangati hidup, menyemangati di mana biar nggak suntuk gitu ya. Jadi ya biar nanti di jalan itu nggak ngantuk. Dan ya, jadi ya gitulah ya Kogers ya. Terima kasih. Rama. Dari jam 4 sampai jam 6 ini di Sunset Program. Jadi emang karena udah waktunya ya. Terima kasih bagi Elkogers yang udah atensi, udah request juga, ada yang salam sapa juga tadinya. Dan lagu-lagunya udah Arya putarkan semua sesuai dengan requestan Elkogers ya. Jadi izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sore ini bersama Ratinari, tentunya di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap atensinya di Elkoga Radio Bali.

96.6 LKOGER Radio Bali. Hai hai, selamat sore menjelang malam LKOGERS. Sebelum nih ya, tak kenal tak sayang. Kalau udah sayang ditinggal ya. Jadi kenal Sweet Home Muslim Musik Indonesia. Ini edisi Kamis 4 September 2026. Dari jam berapa? Dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti. Dan tentunya pastinya di antara LKOGERS yang baru pulang kerja, hati-hati di jalan. Mungkin yang lagi kena macet, mohon bersabar ya. Walaupun di dalam hati pengen cepat-cepat istirahat, ketemu keluarga, kemudian juga pengen makan malam langsung. Atau mungkin ada yang lagi selesai olahraga, terutama pelari culture ya. Dan untuk menemani jam rehat ini, siapkan dulu cemilan Anda atau mau ngeteh, ngopi, makan malam, tentunya sambil dengerin Ratih. Karena saya sudah menyiapkan berbagai cerita, informasi, baik itu digitalisasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi Ratih tidak mau spill sekarang, dan juga ditambah akan memutarkan lagu-lagu Indonesia koleksi Koga Radio Bali. Serta tidak lupa, Ratih berharap di awal bulan ini menjadi awal rejeki bagi kita, kemudian kesehatan senantiasa diberikan. Dan jangan lupa juga selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan saat ini dan juga di masa depan nanti. Jadi biar tidak lama-lama lagi, jadi untuk LKOGERS jangan kemana-mana, tetap atensinya di LKOGER Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 FM El Kogar Radio Bali. Di masa sekarang, banyak sekali orang yang menggunakan pay letter atau pinjaman online, dan yang mana penawaran itu menjadi ilusi sehingga menyebabkan sebuah kecanduan. Hal tersebut El Kogers akan berdampak buruk bagi pengeluaran perekonomian seseorang jika menggunakan aplikasi tersebut. Namun bukan hanya itu, pengeluaran bukan hanya tentang pengeluaran atau perekonomian, melainkan rasa tidak tenang ketika adanya tagihan setiap bulannya. Dan penyebab munculnya pay letter atau pinjaman online itu dimulai dari tingginya gaya konsumtif dari Gen Z atau Gen Z ya. Jadi mereka memilih jalan yang sangat tidak benar untuk mementingkan gaya saja. Dan juga pola penggunaan sosial media itu menjadi faktor yang menyebabkan generasi saat ini ingin menggunakan pinjaman online. Ya tentunya agar tidak dianggap kuno, sehingga pinjaman online itu merupakan alternatif bagi mereka untuk mencukupi gaya hidup atau kebutuhan hedonisme tanpa mempertimbangkan kondisi perekonomian diri sendiri ataupun kondisi keuangan dari keluarganya. Dan tentunya menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada tahun 2024 tingkat kredit yang macet dengan keterlambatan pembayaran hingga 90 hari di kalangan Gen Z itu mencapai 37,17%. Sementara itu data pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 92% kredit itu bermasalah berasal dari kelompok usia 19 sampai 54 tahun dengan total nilai kredit itu mencapai 75 triliun ya. Itu sangat angka yang tidak kecil Elkogers ya. Jadi apa solusinya agar generasi saat ini tuh mencegah adanya pinjaman online tersebut? Dan tentunya di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup yang semakin cepat, yang pentingnya adalah literasi digital menjadi hal yang penting bagi generasi muda agar lebih bijak dalam mengelola informasi dan juga keuangan. Selain itu juga, galakan juga edukasi mengenai tabungan jangka panjang itu ditanamkan sejak dini, sehingga anak muda itu tidak hanya fokus pada kebutuhan, tetapi juga mulai mempersiapkan masa depannya. Dan berikutnya juga dengan membangun kebiasaan finansial yang sehat, seperti mengatur pengeluaran, menabung secara rutin, dan berinvestasi sesuai kemampuan, yang mana kondisi keuangan di masa depan tentu akan lebih terencana dan juga aman.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Training

pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Jadi tahukah Alkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang mana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama dan tentunya paling legend, paling konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Dan bukti sukses yang terserap di berbagai bidang pekerjaan mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ilmu

punya di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun, yang mana setiap usaha apapun itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Jadi untuk Alkogers yang masih kepo dengan lokasi Stimi Handayani, itu bertepatan di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman dekat dengan SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang kuliah di Stimi Handayani, jadi habis kuliah itu langsung nge-mall, nugas, ataupun mau kerja, gampang tinggal sat-sat ya dari Stimi Handayani. Jadi untuk Alkogers yang mau daftar, untuk info pendaftaran bisa di WhatsApp dengan nomor 082-145-666-199. Atau juga bisa Anda menghubungi 082-145-666-199.

setelah SMA kemana, kemudian bingung milih kuliah di mana. Tentunya di sini Rati punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Mengapa? Karena ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang berkontribusi, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ternyata pertanian cocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Dan tentunya kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengelolaan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang tentunya di sini sudah berfokus pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan karepan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Tidak hanya itu, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Ditambah juga lagi, fasilitas kampusnya disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Jadi untuk Anda yang mau nugas di kampus, sudah disediakan free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tunggu apa lagi, Alkogers tidak perlu bingung milih jenjang pendidikan kemana, kuliah di mana, kemudian program studi apa. Langsung saja Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa catat dan klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310. Anda juga bisa menghubungi Dr. Inengah Meliarte dengan nomor 081-338-576-547.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kesepian di masa tua itu akan kita alami begitu saja ya. Jadi mengutip dari artikel Kemenukbangga/BKKBN bahwa menyebutkan kesepian di masa tua itu tidak hanya soal perasaan, tetapi banyak orang yang berasumsi ketika memasuki usia lanjut, kesepian itu adalah hal yang wajar dan tentunya ini bagian dari proses penuaan. Namun, jika kesepian pada lansia itu dibiarkan begitu saja, akan berdampak pada kesehatan fisik, mental yang tentunya akan berisiko terkena depresi, penurunan atau demensia, serta gangguan atau penyakit jantung. Yang menyebabkan lansia merasa kesepian bukan hanya saat mereka pensiun dari pekerjaan mereka, melainkan ketika anak-anak mereka yang sudah tidak tinggal bersama atau sudah terpisah dari orang tuanya, kemudian juga kehilangan pasangan atau sahabat, keterbatasan gerak atau mobilitas yang berubah semenjak lanjut usia, dan tentunya ini yang paling sering kita dengar adalah lansia itu mengalami kesenjangan teknologi yang membatasi sebuah komunikasi. Jadi terdapat tanda-tanda lansia mulai menarik diri dari kehidupan nya itu yang dimulai dari jarang keluar rumah atau bersosialisasi, kemudian menarik diri dari hobi yang disukai waktu muda, kemudian sering kelihatan menyendiri, murung dan kurang nafsu makan, hingga pola tidur yang berubah drastis. Lalu jika Elkogers punya lansia atau punya orang tua di rumah, kenali tanda-tanda tersebut, dan bisa juga Anda lakukan adalah hubungi orang tua secara rutin, entah itu menanyakan kabar, kemudian juga ingin kemana, dan juga melepas rasa kesepian tersebut. Dan tentunya juga bisa Anda mengajak lansia terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di dusun ataupun di banjar ya, yang membuat mereka bertemu dengan teman seusianya, yang memungkinkan mereka cerita bernostalgia juga. Dan senantiasa mendengarkan cerita mereka, dan paling penting itu memang komunikasi ya. Karena kadang kita meninggalkan orang tua di desa dan kita merantau, sulit sekali mencari waktu untuk kita bertemu untuk mendengarkan cerita mereka. Padahal yang mereka dibutuhkan itu adalah kehangatan yang dirasakan oleh anak, cucu. Itu yang membuat mereka tidak kesepian. Dan tentunya kehadiran keluarga itu adalah obat yang paling sederhana dan juga paling bermakna. Jangan sampai Anda tidak melihat hal tersebut dan nantinya ada rasa penyesalan. Jadi semasih ada waktu, luangkanlah waktu itu untuk berkumpul, bersuka cita, dan juga membangun keluarga dengan lansia yang sehat dan juga aktif.

0: 96.9
1: El Cogran Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: The Amazing FM, El Cougar Radio Bar.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ini untuk informasi untuk Anda yang ingin mengisi kebutuhan rumah tangga di awal bulan ya. Tentunya sudah gajian nih ya. Tapi karena udah gajian tetap juga mencari promo ya, tentu saja mengamankan kantong. Jadi untuk Elkogers di sini informasi bahwa special promo itu selalu dihadirkan oleh Klendis. Jadi beberapa promo yang bisa Rati sebutkan di sini di Promina Bubur Tim Ati Ayam Kampung itu di ukuran 100 gram per box itu mendapatkan potongan harga Rp2.000. Dan dilanjutkan juga ada Baby Dick Cream ya, itu di harga Rp14.800. Kemudian juga ada di Pros Permen Macamin itu di ukuran 15 gram mendapatkan harga di Rp6.200. Kemudian di perminyakan, tapi bukan minyak goreng, tapi di Koniker Minyak Kayu Putih Plus itu di harga Rp20.800. Dan juga di sini ada Dettol Soft Fresh itu di ukuran 105 gram per pack itu mendapatkan potongan harga Rp5.000. Jadi tentu saja masih banyak promo spesial yang tidak bisa Rati sebutkan satu-satu. Karena itu Elkoger harus datang di Klendis terdekat Anda. Bisa ajak semua keluarga, kemudian juga tetangga, semua masyarakat ajak untuk mencari promo spesial tersebut ya. Jadi tidak perlu bingung, kemudian juga tidak perlu kantongnya jebol karena belanja di Klendis itu selalu termurah dan dihadirkan berapa promo spesial ya, tentunya karena di Klendis terlengkap dan termurah.

0: Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah hati. Bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Senang sekali ya rasanya jika ada kegiatan positif yang dilakukan semua kalangan saat ini, seperti setelah tren pelari culture muncullah pesepeda culture ya. Mungkin beberapa palingan kegiatan FOMO. Tapi dibalik semua itu, kegiatan bersepeda sebenarnya sangat membawa dampak yang positif. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, yang mana bersepeda itu dapat membantu menjaga kebugaran tubuh, melatih kekuatan otot, kemudian meningkatkan kesehatan jantung, hingga menjadi cara sederhana untuk mengurangi stres setelah menjalani rutinitas yang sangat padat. Apalagi banyak orang yang sehari-harinya lebih banyak duduk di depan komputer, bekerja di rumah ataupun di kantor, dan juga menghabiskan waktu dengan gadget. Jadi tanpa disadari, tubuh kita itu mulai kurang bergerak, kurang mobilitas, dan bersepeda itu bisa menjadi salah satu pilihan atau alternatif yang sederhana untuk membuat tubuh kembali aktif. Jadi tidak perlu Elkogars bersepeda.

Kemudian juga kurangnya minum vitamin, itu malahan bukan meningkatkan kesehatan, malah menjadi penyakit ya. Dan jika kita melihat kembali, tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, yang mana bersepeda itu juga dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial melalui komunitas dan kegiatan bersama. Bahkan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi itu juga mendukung gaya hidup yang ramah lingkungan karena dapat mengurangi yang namanya polusi udara. Jadi tidak ada salahnya jika kita mengikuti sebuah tren yang membawa dampak positif. Yang terpenting itu bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi bagaimana kita menjadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari hidup yang sehat, yang tentunya dilakukan secara konsisten.

0: 이미라디오쿠
1: 목감 이미라디오쿠
0: 목감 이미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무향기 도이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Di sini Rata punya informasi untuk Anda yang sedang bingung mikirin kuliah di mana. Dan di sini Rata punya rekomendasi untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ternyata pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi, yang tentunya di sini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, yang mana di sini pada bagian produk perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Dan kurikulumnya sudah berbasis ke industri, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Berikutnya di sini juga ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan ya. Kemudian juga yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan juga berkualitas. Kemudian di sini berikutnya yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah berfokus pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Yang tentunya jika kita mengulik bersama, apa ya alasannya lagi? Ya tentu saja staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan juga Magister. Kemudian ditambah juga fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga kan menggunakan AC. Dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Dan untuk Elkogers yang ingin nugas di kampus, di sini juga sudah disediakan free wifi, itu dengan akses internet yang super duper cepat. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftarkan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, untuk informasi lebih lengkapnya bisa catat dan klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa juga hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310, atau Anda juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081338576547.

FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, tadi Rati sudah menyebutkan bahwa perjumpaan kita hari ini hanya sampai jam 8 malam tentunya di segmen Home Sweet Home Masih Musik Indonesia ya. Tapi kita tidak usai di sini ya Elkogar ya. Waduh, kayak judul lagu nih ya. Tentu saja nanti di lain kesempatan Rati akan tetap mengisi ruang dengar Anda dan berbagi cerita, pengalaman dan juga informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya Rati juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Elkogers dimanapun Anda berada yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir, dan juga semoga bermanfaat apapun yang Rati sampaikan. Dan Rati juga senantiasa mendoakan semoga Anda dimanapun berada dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan itu saja yang bisa Rati sampaikan ya. Jadi tentunya saya izin pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan. Sampai jumpa.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: from your radio.
1: 96.9.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna membahas soal cinta di Friday in Love hanya sampai jam 11 malam. Dan hari ini kita akan membahas soal sleep talk Elkoger. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat hari Jumat Elkoger. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah bahagia karena besok Sabtu udah ada yang libur ya? Tapi buat Anda yang harus bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan. Seperti biasa tiap malam Jumat, Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream. Edisi hari ini tanggal 4 September 2026. Seperti biasa tiap Jumat malam, Bagas akan membahas soal cinta Elkoger dengan topik spesial malam hari ini berkaitan dengan sleep call. Jadi buat Anda yang belum tahu, sleep call itu adalah sebutan keren anak zaman now yang suka teleponan sama pasangannya sampai mereka terlelap alias ketiduran. Apakah Elkogers pernah melakukan sleep call? Boleh ikut gabungan polling ya di sosial media kita, lihat Instagramnya di @elkogfm. Kemudian boleh juga membagikan pengalaman Anda dan tentunya sambil request lagu kirim-kirim salam. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp ya, jangan telepon, jangan sleep callan karena Bagas masih siaran. Langsung aja chat di 081236155969. Boleh juga gabungan di sosial medianya Elkoga, tinggal di Facebook Messenger ya, Langkosa Gagana, kirim pesannya aja dan DM Instagram di @elkogafm. Bagas tunggu hanya sampai jam 11 malam.

0: dari kecukupan 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah!
4: You are listening!

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Z featuring Alessia Cara, Stay itu artinya diam, bertahan, tidak berpindah ke lain hati. Asik. Siapa nih yang udah mulai goyah perasaannya terhadap pasangan? Mungkin Anda perlu meningkatkan yang namanya itu rasa saling memiliki, LKOGEers. Dan salah satu caranya adalah dengan melakukan sleep call. Jadi buat Anda yang belum tahu, sleep call adalah telepon tidur, kalau diterjemahkan secara harfiah ya. Secara literal, sleep itu tidur, call itu panggilan. Ini seringkali dilakukan oleh anak muda zaman now, mungkin kebanyakan Gen Z, tapi milenial juga banyak ikut-ikutan ya. Jadi saling teleponan sama pasangannya sampai mereka terlelap alias ketiduran. Jadi ini cukup baik juga untuk meningkatkan rasa saling memiliki. Tapi ada banyak dampak negatifnya, LKOGEers. Dan sebelum Bagas lebih detail, Bagas mau sapa dulu yang gabungan di WhatsApp-nya LKOGE. Sudah ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje. Ini gabungannya dari jam 8-an, rajin banget ya. Hai Jumat di Friday in Love kali ini, kita bahas yuk cinta tentang seorang remaja di Jepang, khususnya dari masa sekolah sampai pernikahan. Kalau soal itu sih rasanya sedikit langka ya zaman now, apalagi ya buat di Jepang yang angka pernikahan sama kelahirannya semakin dikit. Ini tidak terlepas dari banyaknya remaja Jepang yang sekarang itu lebih memikirkan faktor ekonomi, LKOGEers. Jadi mereka itu tidak terlalu fokus sama pernikahan. Cuman kalau dari referensi lain yang Bagas sering baca, sering nonton ya, dari anime-anime, dari manga, kelihatan wibunya nih, LKOGEers. Itu banyak sekali yang menceritakan remaja yang menjalin hubungan sejak masa sekolah dan berlanjut ke jenjang pernikahan. Yang saat ini viral di berbagai sosial media adalah mengenai perjuangan dan kisah cinta dari seorang Inoue Orihime. Buat LKOGEers mungkin yang suka nonton Bleach, tahu pasti ya, Bleach itu yang ada Shinigami, yang ada make baju hitam-hitam itu loh, bisa keluarin jurus namanya Bankai. Itu lagi viral karena animenya itu memperlihatkan pengorbanan dari tokoh wanita Inoue untuk melindungi pasangannya, melindungi orang yang jadi karakter utamanya, yakni Ichigo Kurosaki. Jadi sampai sekarang mungkin di animenya sendiri masih dalam banyak konfliknya ya, lagi berantem-berantem tuh. Tapi kalau dari manganya sendiri, mereka itu berakhir di pernikahan, bahkan sampai punya anak, LKOGEers. Jadi spoiler Bagas ya, buat yang belum mengikutin manganya. Jadi nanti ujungnya tokoh utamanya ini akan menikah ya, dimana Ichigo akan menikah dengan Inoue. Ya pokoknya panjang ceritanya. Jadi memang banyak sekali yang mengisahkan kisah cinta remaja di sekolah sampai pernikahan, khususnya di berbagai drama-drama Jepang, film, anime, ini banyak sekali. Cuman di dunia nyata ya Bagas kurang tahu juga ya, karena bukan orang Jepang. Temannya Bagas juga di Jepang, rasanya sedikit banget tuh yang bisa bertahan dari zaman sekolah sampai pernikahan. Tapi kita doakan saja buat Anda mungkin yang saat ini masih dekat dengan pasangannya sejak SMA, bagi dong tips langgengnya gimana. Karena kan banyak sekali kita akan bertemu seseorang, LKOGEers. Jadi tamat SMA, kita ada yang melanjutkan kuliah, ada juga yang langsung bekerja, dan disinilah akan banyak godaan muncul. Jadi buat Anda yang menjalin hubungan sejak SMA dan bertahan sampai sekarang, saya ucapkan selamat, semoga dilancarkan sampai jenjang lebih serius. Sebelum Bagas lanjut lagi sampai yang lain, ini ada temannya Bagas, ada Diki ya, hadir dari seputaran Jalan Suli. Mau request lagunya Silon Seven, judulnya Selamanya. Salamnya buat pasanganku aja yang lagi sibuk-sibuknya. Buat Kak Bagas semangat siarannya, ingat diputar lagunya. Oke, langsung Bagas puterin ya. Sebagai sila geng sejati, ini dia lagunya Silon Seven, Sederhana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari Jamrud, Kabari Aku. Ini cocok banget ya sama topik kita malam hari ini, Alkogers, berkaitan dengan sleep call. Dan lagu ini bakal seputarin spesial buat Nindya yang gabungan dari seputaran Gatot Subroto. Katanya tiap malam memang sering sleep callan sama mantan. Waduh, bahasnya soal mantan ya. Jadi kenangan yang menarik tuh, Alkogers, buat Anda yang punya kenangan sama mantan pasangan, apalagi sering kali teleponan sebelum tertidur, ini mungkin akan jadi memori seumur hidup Alkogers. Tapi jika itu merupakan memori yang baik, ya tidak apa, dikenang saja, tapi jangan terlalu terpaku sama masa lalu.

sembuh dan selalu menemani ruang dengar Anda. Makasih juga mau sapa Madenra Saputra hadir ya dari tadi dari jam 9 dari Desa Tulmarga Tabanan present. Request Golan Walker judulnya Sing Me to Sleep, salamnya buat aku yang lagi bersantai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Celine Dion, To Love You More. Makasih puterin spesial buat Beli Gus Bawo yang gabungan dari Batu Bulan. Ini ngechat lagi ya, thank you lagunya mengudara. You're welcome Bli, semoga bisa menghibur dan menemani malam hari yang indah ini. Lalu makasih juga mau sapa, ada Cynthia ya, hadir dari seputaran Denpasar. Meminta lagunya The Massive, Diam Tanpa Kata. Salamnya buat yang lagi diamin aku aja. Wah, kena silent treatment ini ya. Gak baik Elkogers, kalau kita ada masalah tapi dipendam, didiamkan terus orang yang kita marahin itu, atau lagi ada masalah ya, ini lebih baik dibicarakan baik-baik. Mungkin lagi ada waktunya ingin jeda, gak apa-apa, yang penting kasih penjelasan. Kalau misalnya sedang ingin sendiri dulu, jadi setelah ada jeda beberapa waktu, memang harus dibicarakan permasalahannya. Jangan cuma dipendam, nanti akan semakin besar dan melebar kemana-mana. Langsung makasih puterin ya, lagunya The Massive, Diam Tanpa Kata, spesial buat Cynthia. Semoga bisa dapat jalan keluarnya ya, jangan diam-diaman terus. Gak baik Neil Kogers.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Buat Anda yang merasa jauh dari pasangan, jauh raga tapi hati terasa dekat seperti lagunya Aisy Teru ini, Anda bisa merasa dekat dengan cara teleponan LKOGEers dengan bantuan teknologi. Dan sekarang ada tren yang disebut dengan sleep call, yang merupakan kegiatan menelpon atau melakukan panggilan video dengan pasangan atau orang terdekat pada malam hari hingga keduanya tertidur. Ini topik yang kita bahas mendalam ya di Resen Dream edisi hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Masih bersama saya Bagas Krisna yang setia menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi LKOGE Radio Bali sesuai dengan request Anda. Jadi buat LKOGE yang mau gabungan, kirim salam request lagu. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM di Instagram @LKOGEFM. Dan Anda bisa juga ikutan pollingnya ya di story terbaru LKOGE, tentunya sambil menceritakan kisah Anda. Mungkin yang punya pengalaman sleep call seru boleh banget dibagikan ya LKOGE, agar kita bisa dapat referensi kira-kira topik apa sih yang akan dibahas sampai Anda berdua tertidur gitu ya. Yang mau gabungan lewat Facebook juga bisa, tinggal kirim aja lewat Facebook Messenger, dan Bagas nanti akan bacakan requestannya, salam-salamnya sampai jam 11 malam.

96.6 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ini lagu wajib tiap bulan September, Alkoga. Sebagai sutarin spesial buat Febri yang gabungan dari seputaran Gianyar. Kirim salam katanya buat teman-temanku semua. Jaga kesehatan, yuk besok kita kumpul-kumpul. Degaskan. Enak banget ya, malam minggu bisa kumpul bareng teman-teman. Apalagi buat Alkogers yang baru habis gajian, langsung traktir temannya yang mungkin sedang kesusahan ya, kesulitan ekonomi. Wajib saling tolong, saling mendukung. Karena memang indeks ekonomi yang namanya bantuan itu gotong royong, perlu kita tingkatkan lagi Alkogers. Coba lihat sekitar Anda, mungkin ada teman, ada keluarga sedang kesusahan, tapi mereka gak enakan untuk minta bantuan. Nah, disinilah kesadaran penting. Jadi kita bantu saja sesuai kemampuan diri Anda sendiri. Jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu sering juga ngebantu orang. Nanti mereka keenakan, dan ketika Anda berhenti membantu, ujungnya malah dicari terus. Wah, jadi beban jadinya ya, jadi benalu, gak baik nih Alkogers. Jadi cukup membantu sesuai kemampuan. Yang sudah dibantu juga jangan ngelunjak dan terus meminta bantuan orang lain. Gak baik gitu ya, harus sama-sama belajar. Maka semua sahabat juga yang gabungan di DM Instagramnya Alkoga, ada Adi Suputra hadir dari Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Lagi bikin opening Rest and Dream edisi Friday in Love di Instagram. Udah di tag Instagramnya Bagas, terima kasih. Nanti sebelum jam 11 malam akan bikin closingannya, di tag juga ya, kata Instagramnya Bagas, terima kasih banyak. Untuk topik hari ini terkait dengan sleep call, apakah Alkogers pernah melakukan sleep call? Katanya Adi Suputra, saya pilih nomor 1 alias pernah. Wih, pernah ya, teleponan sama seseorang yang penting sampai terlelap tidur. Ini mau request juga lagunya Acha Septriasa dan Irwan Syah, judulnya Ada Cinta. Salam untuk Bagas Krishna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya seperti biasa dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Oke, luar biasa. Biar kelamaan langsung Bagas puterin ya lagunya Acha, Ada Cinta.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Alkogear Radio Bali. Alkogear pernah enggak suka sama seseorang namun tidak bisa memilikinya? Akhirnya Alkogear pasrah dan mau saja jadi orang yang kedua. Cocok banget ya sama lagunya Astrid, jadikan aku yang kedua. Ini memang enggak ada salahnya jika Anda memang belum memiliki hubungan dengan komitmen yang pasti Alkogear. Jadi buat Alkogear yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, yang sudah bertunangan, kalau bisa nih ya, Bagas sarankan janganlah cari yang kedua. Satunya cukup Alkogear, nanti Anda akan terkena hukum karma. Berat jadinya ya. Tapi buat yang masih single, yang masih ingin mencari teman sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Itu namanya seleksi, bukan selingkuh. Nah, jadi buat Alkogear yang sudah ingin menjalani hubungan serius dengan pasangannya, sleep call atau teleponan sampai tertidur pulas dalam kondisi lagi asik teleponan ya, ini sebenarnya memiliki banyak manfaat Alkogear. Yang bisa Bagas berikan bagi Anda adalah manfaat dari sleep call itu sendiri yang ternyata mampu mengurangi kesepian, di mana ketika Alkogear mendengarkan suara orang terdekat dapat membantu seseorang merasa ditemani khususnya saat malam. Kemudian dengan sering melakukan sleep call, ini bisa juga menjaga keintiman Anda dengan pasangan sehingga tidak ada orang kedua maupun ketiga. Jadi ini seringkali dilakukan oleh pasangan yang hubungannya jarak jauh alias LDR, long distance relationship. Ini penting dilakukan untuk mempererat hubungan Anda dan pasangan yang terpisah oleh jarak. Kemudian, obrolan ringan sebelum tidur dapat menurunkan stres setelah beraktivitas seharian, sehingga bisa memberikan rasa tenang dan hubungan Anda dengan pasangan yang jauh di sana bisa terjaga. Jadi kira-kira Alkogear tertarik nggak melakukan sleep call dengan pasangan Anda?

96.9 Koge Radio Bali. Lebih dari Wano Kerok, whenever you are. Jadi dimanapun kau berada, kapanpun akan terus dibuat senyum dan tertawa. Ini bagas puterin buat Nadia yang gabungan dari seputaran Kuta. Katanya waktu dia LDR sama pasangannya, terus nih ditelepon hampir tiap malam. Jadi sleep callan terus ya. Ini cocok banget buat Anda yang LDR-an. Namanya aku juga harus tahu kalau sleep call sendiri memiliki beberapa dampak buruk. Salah satunya adalah menurunkan kualitas tidur, karena paparan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang membuat Anda akan semakin sulit terlelap nih alkogers. Ada juga faktor ketergantungan yang membuat seseorang merasa sulit tidur jika tidak ditemani suara pasangannya. Jadi alkogers hampir tiap hari sleep callan, teleponan sampai tertidur. Ketika sehari aja ada kesibukan gak sempat ditelepon sama pasangannya ya, jadinya malah insomnia. Nah ini yang perlu kita tanggulangi ya, jangan sampai Anda tergantung menunggu telepon dari pasangan atau gebetan baru Anda bisa tidur. Dan yang cukup menarik di sini adanya resiko terhadap kesehatan dan juga perangkat ponsel Anda. Karena buat alkogers yang sering teleponan sambil ngecas HP, ini kurang baik karena ponsel yang panas karena terus tersambung atau diisi daya alias charging di atas tempat tidur, ini sangat berbahaya. Dan ketika ada radiasi dari handphone Anda yang terus-menerus ketika Anda hendak tidur, ini pastinya juga akan berpengaruh ke kesehatan. Dan sebelum Bagas nanti sampaikan hasil pollingnya, udah banyak banget yang gabungan ya ikutan polling antara pernah atau tidak sleep callan. Bagas mau sapa dulu yang gabungan di DM Instagram, ada Saiful Rahman hadir dari situ Bundu. Request lagunya Opi Andaresta, judulnya Na Na Na. Salamnya buat kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung Bagas puterin ya sebelum waktunya habis, ini dia.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu yang sedikit ngebeat ya. Ini bagi suterin spesial buat Komang Aryani yang gabungan via Facebook Messenger. Salamnya buat Dani katanya. Malam Dani, bahas sekarang Bagas kesan siaran. Terima kasih udah gabungan. Lalu juga mau sapa Riki dari Menguir, request aku nyuruh namanya Tak Bisa Bersamamu. Terus udah Bagas puterin semoga didengar. Lalu juga Kak Giri dari seputaran Sanur, request aku nyeran judulnya Selamat Pagi. Tapi karena sekarang udah malam, Bagas gak puterin ya karena waktunya juga udah habis. Bagas juga mau sapa di WhatsApp, ada Agus Ade dari Tabanan hadir, request lagunya Nirwana Sudah Cukup, kalau nggak ada lagunya Mita Lestari Tentang Mimpiku. Nanti mungkin bisa diputar ya di Noto karena sekarang waktunya udah habis. Membahas tentang sleep call atau teleponan sampai ketiduran, ini merupakan fenomena yang populer dan memiliki banyak dampak, yakni dampak negatif dan positif yang udah Bagas jelaskan tadi. Mengenai Elkogers yang udah gabungan, ini banyak ikutan polling. Ternyata di Instagramnya Elkoga pollingnya 50-50 Elkogers. Hampir setengah ya, ini ternyata sudah pernah sleep call. Ada Adi Suputra, ada Agus, ada Trisna, kemudian Dani Basyari milihnya belum, serta Saiful Rahman belum pernah sleep callan. Sementara ada Komang Sudane, kita katanya pernah sleep callan. Wah, jadi 50-50 ya, persentasenya 50-50. Dan banyak kogar mungkin yang belum pernah melakukan hal tersebut, boleh dicoba dan untuk meningkatkan keintiman Anda dengan pasangan. Tapi harus dijaga-jaga juga ya, jangan sampai Anda keasikan sleep call sampai melupakan kewajiban Anda, apalagi jika besok adalah hari kerja. Untungnya besok malam minggu Elkogers, jadi bebas nih, mau teleponan sampai pagi juga gak masalah. Asal ingat, jangan sampai mengorbankan kesehatan. Kalau udah lelah ya gak apa-apa, tinggal tidur saja. Karena sekarang udah jam 11 lebih, itu berarti Bagas juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Elkogers yang udah gabungan di Resendri edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September 2026. Edisi Friday in Love membahas tentang cinta. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 일가무 거기 두세
0: 일가무 양기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

0: Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: kebudayaan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita

0: 96.9 LKG. Morning, selamat pagi.
1: Selamat hari Sabtu LKGers. Kembali lagi ada Griselia
0: dan juga Mika Karisa di LKG Fresh Morning.
1: Stay tuned.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Senangnya hati ini pagi ini disambut dengan hujan.
1: Wah, ada yang nyadar gak LKGR? Kalau Anda gak sadar berarti Anda masih di bawah alam sadar.
0: Masih tidur.
1: Masih tidur. Jadi tadi sempat ya LKGR sedikit gelap, mendung, dan akhirnya hujan walaupun sebentar ya. Sudah kembali disapa oleh sinar mentari yang artinya sudah disadarkan kembali ini mulainya waktu untuk beraktivitas ya.
0: Benar, benar. Ini sudah terbit mataharinya, LKGR, ayo bangun ya, ayo sadar.
1: Ini sudah memasuki bulan September, bahkan ini bisa dibilang Sabtu pertama bulan September ya, LKGR. Jadi ini bulan baru, ayo kita sudah mulai memasuki ke penghujung tahun. Ber-ber ini cepat ya, LKGR, sudah memasuki bulan September, Oktober, November, sampai Desember. Jadi yang punya list yang dulu mau perbaiki gaya hidup ya, mau punya target, coba dievaluasi sedikit ya, apakah semua dari list tersebut sudah ada progres. Ya, ada yang berubah rencana tiba-tiba di pertengahan atau bertambah list baru juga ya di 3 bulan terakhir ini. Mari kita sama-sama lihat apa yang bisa kita evaluasi dari perjalanan kita. Hampir sudah melewati setengah tahun ya.
0: Iya, lebih malah ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya gimana resolusimu gitu. Bertanya terkait resolusi ini jadi benar-benar bahan refleksi ya buat kita ya. Ini 2026 ngapain aja?
1: Cepat banget. Ya udah deh, sekarang aja nunggu 2027 nanti.
0: Ulah.
1: Kita juga LKGR sih akan terus menemani Anda ya di hari Sabtu ini. LKGR Fresh Morning kami hadir di selama 2 jam mendatang. Di jam 7 ini akan kami temani dulu Anda dengan berisik berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Yes, lanjut lagi di jam 8 pagi kita punya Ngobras Ngobrol Asik edisi di hari Sabtu. Sudah pasti LKGatra, rangkuman berita sepekan. Jadi kita akan merangkum secara singkat, padat, jelas. LKGers mengingatkan Anda kembali mengenai berita-berita apa saja yang ya sekiranya jadi wacana publik selama sepekan terakhir ini ya. Banyak banget sih sebenarnya LKGers.
1: Yang jadi hot topic itu semuanya hot LKGers.
0: Iya, ya panas banget ya.
1: Kita akan bahas hal tersebut tentunya sambil menemani Anda yang sedang sarapan atau dalam perjalanan, masih dengan pekerjaan rumah Anda LKGers. Jadi boleh atensi terus sampai jam 9 nanti karena tentunya masih akan terus ditemani oleh Griselia
0: dan juga Mika Karisa.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendy Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Kira-kira Anda penasaran gak sih Elkogers, berita terupdate untuk hari ini?
1: Ya, untuk itu kami langsung aja hadirkan di ruang dengar Anda, di ruang informasi Anda juga Elkogers, berita-berita terhangat ya, berita-berita yang terbit dari Harian Umum Nusa Bali di edisi hari Sabtu 5 September 2026.
0: Dan memang ada ragam berita ya, terutama di headline newsnya. Ada berita-berita seperti investor yang menang gugatan lift di Kelingking ya. Ya, disebutkan sih di sini Pemprov Bali ini siap ajukan banding Elkogers. Wah, ini sepertinya panas ya, antara Bali sendiri bersama investor ataupun ya kita bilang orang luar dalam tanda kutip seperti itu Elkogers. Di sisi lain juga ada berita mengenai gudang ikan di Pelabuhan Benoa yang terbakar, satu orang menderita luka bakar Elkogers. Ada juga berita mengenai badan kehormatan DPD yang panggil AWK ya.
1: Aduh.
0: Salah satu DPD RI perwakilan Bali ini ya. Dan ya nanti akan kita bahas Elkogers, karena ini bagian dari Elkogatra.
1: Betul sekali ya.
0: Di sisi lain juga ada berita mengenai PLN yang siap optimalkan PLTS Bangli dan Karangasem. Tapi ada satu yang saya soroti Elkogers di kolom Denpasar ya, mengenai 2.800 subak yang mengajukan dana BKK karena lahan pertanian ini menyusut. Tapi subaknya malah bertambah, kok bisa begitu gitu kan. Nah, meskipun terjadi fenomena alih fungsi lahan pertanian setiap tahun, pengajuan bantuan keuangan khusus atau BKK oleh organisasi subak tidak menyusut Elkogers. Setidaknya ada 2.800 dari 3.011 subak yang mengajukan anggaran dalam bentuk hibah itu ke Pemprov Bali. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat atau PMA Provinsi Bali, Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, mengatakan pemerintah sudah memikirkan dukungan anggaran yang lebih memadai bagi subak pada masa mendatang. Namun, besaran peningkatannya itu belum dapat ditentukan karena harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Saat ini bantuan BKK itu besarnya 15 juta rupiah untuk setiap organisasi subak Elkogers. Memang sangat kecil ya, tapi mudah-mudahan lah nanti dengan pertimbangan-pertimbangan kemampuan fiskal bantuan ini bisa ditingkatkan, begitu kata beliau. Saat ini BKK untuk subak sebesar 15 juta rupiah per organisasi itu sudah tercantum dalam peraturan Gubernur Bali nomor 61 tahun 2025 ya, tentang penjabaran APBD semesta berencana tahun anggaran 2026. Namun tidak seluruh 3.011 organisasi subak ini mengajukan bantuan tersebut. Nah, beliau menyebut sekitar 2.800-an lah ya organisasi ini mengajukan proposal BKK dengan asumsi seluruh pengajuan tersebut terrealisasi, sehingga nilai bantuan yang digelontorkan Pemprov Bali itu mencapai kurang lebih 42 miliar rupiah dalam setahun. Dan pengajuan BKK dilakukan melalui proposal yang kemudian lanjut proses perencanaan dan verifikasi. Jadi ada tata cara dan prosesnya ya Elkogers, nggak langsung ujug-ujug uangnya turun gitu saja. Nah, anggaran tersebut disalurkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya masuk ke rekening desa sebelum diteruskan kepada organisasi subak masing-masing. Dan beliau juga menjelaskan pemanfaatan BKK tersebut diatur melalui petunjuk teknis, ada juknisnya Elkogers, jadi tidak sembarangan. Penggunaannya mencakup kebutuhan subak dalam aspek parahyangan, palemahan, dan pawongan. Pada aspek parahyangan, bantuan dapat digunakan untuk kebutuhan upacara yang berkaitan dengan subak seperti di Pura Subak, Pura Ulun Siwi, maupun pura lain yang bersentuhan dengan subak itu sendiri. Pada aspek palemahan, pemanfaatannya dapat berkaitan dengan saluran air dan kegiatan gotong royong. Sementara aspek pawongan antara lain mencakup kebutuhan administrasi seperti alat tulis kantor atau ATK dan surat menyurat. Walaupun uangnya tidak begitu besar, tapi uang ini adalah uang kategori uang pemerintah, harus juga pengelolaannya tertib, disiplin, dan hati-hati seperti itu.
1: Iya, itu dia berita dari kolom Dewata Elkogers. Setelah itu kita beranjak ke kolom bisnis ya. Ini ada berita terkait kereta api Bali yang harus didukung TOD ya. Apalagi pasti sudah tahu bahwa kehadiran kereta api yang mulai meramaikan telinga warga Bali. Nah, di sini pemerintah Provinsi Bali itu diingatkan untuk tidak terburu-buru membangun kereta tanpa menyiapkan pola ruang dan pergerakan penumpang ya. Jadi pembangunan moda berbasis rel di sini dinilai harus terintegrasi dengan penataan tata ruang berbasis transit oriented development atau TOD ini ya, agar jumlah penumpang dan pola perjalanan mampu mendukung operasional kereta nantinya. Seorang akademisi teknik transportasi Universitas Udayana, Profesor Insinyur Putu Alit Sutanaya. Nah, ini mengatakan bahwa Bali ini semakin membutuhkan angkutan umum massal.

0: maaf 4,4 juta jiwa dan rasio kendaraan terhadap penduduk ini mencapai 1,23. Dan kalau dilihat beban jalan kan juga bertambah ya Alkagers, akibat pergerakan wisatawan, lalu banyaknya angkutan barang. Jadi berdasarkan kondisi tersebutlah kapasitas itu sudah tidak mampu melayani pergerakan, terutama beberapa di wilayah aglomerasi Sarbagita dan juga lokasi objek wisata. Dari Profesor Putu Alit pun menambahkan bahwa Bali ini nggak bisa lah terus mengandalkan penambahan kapasitas jalan. Jadi sebagian pergerakan harus dialihkan ke angkutan umum massal yang terintegrasi dengan berbagai moda, di mana salah satunya adalah kereta api maupun tram, ya, di mana atau tram menurut dari beliau sendiri tidak otomatis menjadi solusi sebenarnya untuk seluruh koridor, tapi tram ini membutuhkan dedicated lane dan biaya pembangunan serta pemeliharaannya lebih besar dibandingkan dengan angkutan berbasis bus, ya. Untuk koridor tertentu mungkin bus listrik itu bisa dipertimbangkan, ya, lebih memungkinkan, di mana salah satunya koridor Bandara I Gusti Ngurah Rai Kuta seputaran Canggu, ya. Jika menggunakan jalan existing, ya, pembangunan tram ini dinilai menghadapi keterbatasan ruang. Jadi alternatifnya itu bisa adanya atau hadirnya bus listrik, ya, dengan panjang sekitar 6 meter dapat memanfaatkan lajur parkir sebagai lajur khusus. Sementara penggunaan sempadan pantai sebagai trase tram ini tetap harus memperhatikan kenyamanan wisatawan, ya, yang akhirnya pada akhirnya kita tahu Alkagir kalau kebutuhan kereta api ini juga harus dihitung berdasarkan arah pengembangan Bali dan bagaimana juga daya dukung pulau dalam menerima wisatawan, ya. Artinya kalau sudah siap ada kendaraan-kendaraan umum yang baru, sudah siap juga untuk kapasitas jalannya, sudah siap Bali ini akan banyak didatangi orang-orang, ya kan, atau rantauan atau wisatawan, ya.
1: Iya, segala sesuatunya mesti diperhitungkan dengan baik sih, ya, karena melihat Bali ini kan sangat sebenarnya pulaunya yang paling kecil dari, yeah, seluruh Indonesia. Kalau misalnya moda transportasinya ditambah, apakah ragam halnya menunjang seperti, yeah, itu, yeah. Jangan sampai ketika niatan baik, ya, moda transportasi ditambah, tapi malah membuat Bali itu semakin terasa sempit gitu.
0: Betul sekali. Coba kita kurangi ya 5,5 juta unit kendaraan sebut.
1: Iya, iya, iya. Karena macet tiap, iya, hari.
0: Mungkin ya, ini kan? Ekonomi, ya. Harga-harga mobil juga terjangkau dengan berbagai penawaran mobil listrik. Itu juga, yeah, makin banyak peminatnya, ya. Semoga apapun yang direncanakan oleh pemerintah bisa menemukan solusi terbaik. Dan tentunya kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Iya, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Selengkapnya boleh dibaca dan ingat berlangganan Harian Umum Nusa Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Oke lah, kalau misalnya untuk sekarang Anda gak bisa yang namanya jatuh cinta, tapi jangan sampai tidak bisa mengelola kehidupan Anda secara personal.
1: Itu salah satu bentuk Anda sayang sama diri Anda sendiri. LKGR, Anda bisa memanage diri Anda, manage emosi, tenaga, waktu Anda. Dan itu kalau mau dipelajari lebih luas lagi, itu bisa.
0: Bisa, ya. Bisa. Apalagi benefitnya nanti ya, Anda bisa menggunakan ilmu ini untuk karir Anda ke
1: depannya. Betul. Jadi kalau Anda bertanya-tanya di mana Anda bisa belajar ilmu manajemen, langsung saja Alkagirs Anda cari tahu dan dengarkan informasi ini, karena satu rekomendasi dari Gris dan Mika adalah STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.
0: Dan ya, di kampus yang satu ini Anda tentunya bisa banget belajar ilmu manajemen ya, karena penting banget untuk kita ketahui sama-sama ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensinya benar-benar paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, terutama ya di berbagai bidang apa saja ya. Entah itu nanti ke depannya Anda bisa jadi pegawai negeri atau mungkin pegawai perusahaan tertentu gitu ya. Terus pengennya berwirausaha, itu kepake banget ilmunya. Jadi wajib sih ngampus di STIMI Handayani.
1: Yes, gimana enggak, karena kampus